Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu, masih ditemani sama Rian sampai nanti di jam 11 siang nanti, teman Radu. Teman Radu, kita tahu hari ini tuh hari Senin ya, tanggal 12 Oktober 2026. Di mana hari ini dan tanggal ini, teman Radu, itu memiliki arti penting bagi dunia kebudayaan dan pemerintahan daerah di Indonesia, karena diperingati sebagai Hari Museum Nasional dan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, teman Radu. Hari Museum Nasional diperingati setiap tanggal 12 Oktober ya, teman Radu. Jadi penetapan tersebut berawal dari musyawarah Museum se-Indonesia yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 26 sampai dengan di tanggal 28 Mei 2015. Dan tentunya mengutip dari informasi situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, musyawarah tersebut dihadiri oleh sekitar 250 pengelola museum dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi tanggal 12 Oktober itu dipilih dengan merujuk pada pelaksanaan musyawarah Museum se-Indonesia pertama yang berlangsung di Yogyakarta pada 12 sampai dengan 14 Oktober 1962. Jadi sejarah museum di Indonesia telah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, teman Radu. Jadi merujuk informasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, keperkembangan museum di Indonesia itu bermula pada 24 April 1778, teman Radu. Jadi Lembaga Kebudayaan Indonesia itu menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, dan tentunya museum tersebut selanjutnya dikenal sebagai Museum Pusat, teman Radu. Dan tentunya selain Hari Museum Nasional, tanggal 12 Oktober 2026 juga diperingati sebagai hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Jadi peringatan di tahun 2026 ini itu mengusung tema Jawa Timur Unggul Maju Berkelanjutan. Jadi tema tersebut itu menjadi penanda perjalanan Provinsi Jawa Timur sekaligus pengingat mengenai pentingnya pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, teman Radu. Jadi berdasarkan informasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, penyebutan wilayah Jawa Timur pada Mataram Islam dikenal dengan nama Bang Wetan, di mana wilayah tersebut itu mencakup kawasan pesisir wetan dan mancanegara wetan, yaitu daerah pedalaman Jawa Timur, teman Radu. Jadi perubahan penguasaan wilayah terjadi setelah huru-hara Cina di Kartasura pada 1742. Jadi saat itu wilayah pesisir utara Jawa dan Pulau Madura jatuh ke tangan Kompeni Belanda, sedangkan wilayah kekuasaan Mataram tersisa di kawasan pedalaman Jawa termasuk mancanegara wetan dan mancanegara kulon. Jadi setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830, seluruh wilayah Jawa Timur atau Bang Wetan berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perkembangannya sejak 1830 hingga 1928, 1029, pemerintahan kolonial itu menjalankan administrasi dengan hubungan langsung antara pemerintah pusat di Batavia dan para bupati di wilayah kekuasaannya, teman Radu. Tentunya melalui peraturan tersebut tanggal 12 Oktober, penetapan tanggal tersebut peringatan, teman Radu, itu ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur dan diperingati setiap tahunnya ya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di kota di seluruh Jawa Timur, teman Radu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: The enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Proudhon.
5: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
6: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
5: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
7: Mace, su siap ke belum? Su jam berapa ini? Kita mau ke acara baru.
8: Iyo, saya su siap ini.
7: Baru? Tadi kok ada masak itu? Kompor su kas mati kah?
8: Nah, sudah.
7: Yakin?
8: Yakinlah, saya kan tidak pelupa.
7: Terus kenapa saya masih dengar-dengar suara api itu, Mace?
8: Astaga, aduh Mace, saya lupa kah?
7: Makanya Mace, sebelum meninggalkan rumah, kau cek lagi tuh kompor, listrik, dan peralatan elektronik lainnya Mace ya. Aduh nanti tong perumah nih, tak bakar lagi.
8: Iya sih, kelihatannya sepele, tapi akibatnya bisa bahaya ya.
7: Betul Mace, jangan sampai karena kau lupa, kitong perumah nih tak bakar, borsa masih kredit lagi.
9: Sebelum keluar rumah, pastikan kompor sudah mati dan peralatan listrik yang tidak digunakan sudah dicabut. Cek kembali sebelum pergi, mencegah kebakaran dimulai dari kita.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi,

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Dan teman Radua, ternyata makanan di Indonesia itu masih tergolong murah ya. Di mana Indonesia itu masuk peringkat kedua negara dengan biaya makanan di restoran murah, termurah di Asia, teman Radua, dengan rata-rata sekitar 30.000 sekali makan. Jadi berdasarkan data dari Numbeo per 17 September 2026, Indonesia itu hanya berada satu tingkat di bawah Bangladesh yang rata-rata biaya makannya itu sekitar 28.000. Sementara Vietnam, Nepal, dan India itu melengkapi posisi 5 besar. Saya sih sepakat, teman Radua. Su 20.000 sudah dapat nasi ayam plus es teh di Kota Sorong lagi. Kapan lagi, teman Radua? Jadi tidak salah ya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan biaya makan termurah di Asia, teman Radua.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita sudah masuk di jam 10 yang dimana kita akan masuk di acara Pro 2 Hitlist. Jadi lagu-lagu hits itu saya putarkan dan nanti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu, teman Radua, dari jam 10 sampai nanti di jam 11 siang nanti. Dan teman Radua, saya mau mengajak kamu mengirimkan lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Kasih tau Rian lagu apa yang kamu mau dengarkan di pagi menjelang siang hari ini, dan tentunya nanti saya akan putarkan, teman Radua. Sambil menunggu requestan kamu, teman Radua, saya putarkan dulu lagu dari PJ Kota yang berjudul Bahagia Lagi, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud FM. 92,1 Proud FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

Teman terbaik kamu penyanyi asal Indonesia yaitu Agnes Monica turut memeriahkan opening ceremony Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika, Teman Radua, tepatnya di Lombok, NTB pada hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026. Jadi dalam penampilannya Agnes Monica itu membawakan lagu yang berjudul Kepiar-kepiar dan Indonesia Raya di hadapan para pembalap motor GP dan penonton yang memadati area sirkuit Mandalika, Teman Radua. Jadi Agnes Monica itu tampil menggunakan dress putih panjang ya, ditemani kibaran bendera merah putih, dan penampilan tersebut itu juga semakin meriah dengan kehadiran para penari yang menggunakan busana adat dari Lombok, Sumbawa, dan daerah sekitarnya, Teman Radua. Keren sih ya, dimana saya lihat videonya, Teman Radua, Agnes Monica membawakan lagu Kepiar-kepiar dan Indonesia Raya di hadapan para pembalap motor GP dan penonton yang ada di sana, Teman Radua. Oke Teman Radua, saya memutarkan requestan dari Minace yang katanya mau request lagu berjudul Sumpah Mati by Silina Grace, yang katanya versi Silina ya kak. Oke, nanti saya putarkan, makasih. Oke, terima kasih. Katanya terus salam buat Maria yang ada di Kalteng, kuat-kuat ya kamu bestie di sana, sehat terus, semangat terus. Lalu buat kakak penyiar juga, semangat terus siarannya. Oke, terima kasih dan semoga sehat selalu kakak, amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga buat Minace dan Noxe juga yang katanya pengen request lagunya Silina Grace yang berjudul Sumpah Mati yang berdua dengan Andi Rianto, Teman Radua. Buat kamu yang mungkin mau dengar lagu apa di siang hari ini, boleh Teman Radua kamu mengirimkan lagu kesukaan kamu, lagu yang kamu pengen dengarkan di pagi menjelang siang hari ini menemani kamu aktivitas, boleh langsung kirim di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873, Teman Radua.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Radio FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu hits teman Radio, ada informasi dari dunia musik, tepatnya Avenged Sevenfold teman Radio, yang dimana baru-baru ini dia itu melaksanakan konser di Jakarta International Stadium ya, pada hari Sabtu malam di tanggal 10 Oktober 2026, dimana para penggemarnya itu tampak antusias menyambut Avenged Sevenfold ya di Jakarta International Stadium teman Radio. Jadi Avenged Sevenfold itu sukses tampil ya, menghajar panggung Jakarta International Stadium dari lagu pertama sampai penutup teman Radio. Jadi di antara banyak momen yang menarik teman Radio, ada salah satu momen yang mencuri perhatian kalau yang saya lihat, di mana pada saat Matt Sydal itu membawakan lagu berjudul MEI. Jadi Matt Sydal itu vokalis Avenged Sevenfold teman Radio, dan tentunya ada seorang fans cewek yang beruntung bisa menyanyikan lagu yang berjudul MEI itu langsung di depan Matt Sydal, dan pulang langsung membawa tanda tangan di jaketnya teman Radio. Yang pastinya dia itu salah satu di antara puluhan ribu yang beruntung ya pada malam hari itu. Pastinya susah dilupakan cewek tersebut teman Radio pada saat bertemu vokalis Avenged Sevenfold yaitu Matt Sydal teman Radio. Tentunya Avenged Sevenfold itu sebelumnya juga pertama kali tampil di Indonesia itu pada tahun 2007 teman Radio. Kemudian kembali ke Indonesia pada 2008, 2015, dan terakhir tampil itu pada tahun 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno di Jakarta. Dan tentunya baru-baru ini tuh di tahun 2026 pada hari Sabtu kemarin ya, di tanggal 10 Oktober 2026. Dan tentunya ini tuh momen bersejarah ya para fans Avenged Sevenfold teman Radio. Dan teman Radio, buat kamu yang mungkin tidak sempat nonton di sana, kita bisa lihat spill videonya ya, potong-potongnya di sosial media, baik itu di Instagram, TikTok ataupun YouTube teman Radio.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Fans BTS di Peru kembali menjadi sorotan setelah kerumunan terlihat di sekitar hotel tempat para member dikabarkan itu menginap, teman Radua, pada hari Kamis di tanggal 8 Oktober 2026 pada malam hari. Dan sebelumnya RM BTS itu telah meminta penggemar melalui Weverse untuk tidak menunggu di depan hotel, di mana dia menjelaskan bahwa suara dari kerumunan tersebut itu terdengar hingga kamar dan mengganggu waktu istirahat para member BTS, staff dan tamu hotel lainnya, teman Radua. Namun setelah pertunjukan drone untuk BTS di kawasan Costa Verde, penggemar kembali terlihat berkumpul di sekitaran hotel, teman Radua. Beberapa di antaranya itu bahkan mendekati dan menggerumuni kendaraan yang diduga berkaitan dengan mobilitas para member. Dan tentunya situasi tersebut itu juga diwarnai laporan mengenai sorotan laser yang terlihat di bagian hotel tempat BTS itu menginap, teman Radua. Namun belum dipastikan siapa yang mengarahkan laser tersebut. Tentunya dengan ini, teman Radua, bahwasanya memang kalau para penggemar yang mungkin idolanya itu manggung di salah satu kota, sebaiknya kalau di hotel jangan diganggu ya, teman Radua, karena tempat mereka itu istirahat. Dan tentunya pada saat mereka manggung baru kita itu meriah ya, teman Radua, dalam arti menyambut dia di kota yang mereka simbangi, teman Radua.

Oke teman Radio 2, karena sudah mau jam 11, artinya saya harus pamit undur diri teman Radio 2. Nanti di jam 11 ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai nanti di jam 6 sore teman Radio 2. So teman Radio 2, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radio 2. Saya pamit undur diri, selamat siang dan tentunya selamat beraktivitas teman Radio 2.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2 dimanapun kamu berada, hadir kembali menemani kamu semuanya di Santai Siang. Setelah tadi malam ya, kan nemenin kamu sampai jam 12 malam. Terus sekarang ganti siang lagi nemenin teman Pro2. Tadi kamu ditemani sama Kakak Rian ya, dari jam 5 subuh sampai dengan sekarang jam 11 tadi ya. Dan sekarang switch Eka yang nemenin teman Pro2 sampai jam 6 sore nanti ya. Pokoknya have fun ya temu Pro2 dalam menjalani hari Senin ini. Seperti yang Kak bilang tadi malam ya, pokoknya hari Senin itu jangan dijadikan beban ya temu Pro2, tapi jadikan aja ini sebagai challenge, tantangan ya untuk temu Pro2. Dan anggap aja ini adalah kesempatan baru, hari yang baru, minggu yang baru ya. Jadi kayak misalnya kertas putih gitu ya, itu Temu Pro2 isi dengan cerita-cerita yang baru. Jadi biar gak itu-itu aja ceritanya. Kalau misalnya ngomongin soal mungkin ada drama-drama yang gak enak atau hal-hal yang bikin kamu kecewa dan lain sebagainya, itu wajar sih. Setiap hari pasti akan ada masa-masa dimana kamu ngerasa kayak, kok hari ini kayaknya kurang berjalan dengan sempurna ya. Tapi it's okay teman Pro2, gak ada hari yang sempurna. Semuanya pasti ada sesuatu yang menjadi pelajaran teman Pro2. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin kamu kecewa, kalau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, jadikan itu pelajaran saja. Terima dengan lapang dada, positif ya. Terus perbaiki supaya hari kedepannya tidak terulang lagi kejadian yang sama ya. Oke, teman Pro2 akan menemani kamu sampai jam 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan lagu spesial untuk teman Pro2.

0: From Sabang to Meralki. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Ya, sebenarnya kembali 7FM, teman berdua masih bersama Eka di Santai Siang. Kalau bisa dibilang cuacanya di siang hari ini tidak panas ya, teman berdua. Entah mungkin mataharinya terhalang kabut asap atau bagaimana, tapi kayak gak ada cahaya matahari gitu ya. Tadi Eka naik motor ya kan, biasanya itu kalau naik motor tuh pakai sarung tangan ya, lengkap jaket dan lain sebagainya untuk menghindari panas. Tapi di siang hari ini gak begitu panas ya. Ya mungkin ada plusnya juga ya, meskipun kita kabut asapnya lumayan cukup tebel, tapi tidak panas gitu ya. Tapi ya tetap aja negatifnya banyak ya, karena kita jadi terpapar kabut asap yang tentu saja berbahaya untuk paru-paru. Jadi ya kahimbau buat teman perdua, jangan lupa untuk pakai masker ya. Pokoknya kemanapun teman perdua pergi, kalau itu keluar rumah, pakailah masker ya. Tadi Eka sempat cek-cek di depan bandara ya, itu kan biasanya banyak yang jual masker tuh mau produa. Cuma kayaknya stok maskernya jadi terbatas ya. Kayaknya biasanya tuh jualnya tuh banyak sekali, tapi tadi itu cuma sedikit. Eka jadi was-was nih, berhubung stok masker Eka juga sudah mulai menipis. Apakah Eka masih akan kebagian masker ya? Semoga aja stok maskernya masih ada ya tuh mau produa. Semoga di toko-toko retail juga menjual masker ya. Jadi kalau misalnya yang ada di depan bandara itu maskernya habis, tuh mau produa bisa ke minimarket terdekat ya untuk cari masker ya. Walaupun harganya sedikit mahal, tidak apa-apa tuh mau produa, yang penting kita terlindungi dari bahaya paparan asap ini ya, paparan asap karhutla ya. Semoga saja kondisi Kota Serang dan berbagai wilayah lainnya yang terkena paparan kabut asap segera pulih ya tuh mau produa, karena itu juga gak bagus sekali untuk kesehatan, untuk anak-anak, untuk lansia, untuk orang dewasa dan lain sebagainya. Tentu saja itu sangat bahaya ya. Pokoknya kita berdoa semoga segalanya bisa kembali normal seperti biasa. Dan kalaupun tuh mau produa menemukan titik api ya, atau kebakaran di suatu titik ya, itu langsung lapor ke pihak berwenang ya, untuk segera dipadamkan tuh mau produa. Jangan sampai merambat kemana-mana, karena efeknya ya jadi seperti ini ya. Oke, teman produa akan masih hadir dengan deretan lagu-lagu spesial. Tentunya nanti di jam 12 siang akan ada informasi kuliner menemani teman produa. Nanti di jam 1 ada informasi olahraga, dan di jam 2 nanti ada informasi entertainment. Dan nanti kita akan relay dengan RRI Jakarta ya teman produa, karena nanti ada putaran 1 ya, seleksi tingkat antar Korwil Bintang Radio Temu Produa yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Dan juga nanti kita akan relay di jam 3 ya, jam 3 waktu Indonesia Timur sampai jam 5:30 Temu Produa ya, karena nanti akan ada perwakilan-perwakilan dari Korwil, dari Korwil 1 dan berurutan ya teman produa. Semoga acaranya lancar ya, dan kamu juga bisa voting peserta favorit kamu, karena voting itu sebenarnya sudah dibuka tanggal 9 kemarin ya, tanggal 9 Oktober, dan ditutup tanggal 21 Oktober.
1: Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Baik, teman Prodio, Kak Mas Yadi menemani kamu semuanya di era di Prodio Sana, teman terbaik kamu ya. Di siang hari ini Kak mau sharing nih, sharing tentang oversharing. Gimana nih judulnya ya? Teman Prodio, pernah enggak sih dengar istilah oversharing? Ya mungkin kalau misalnya zaman dulu ya, oversharing itu lebih dikaitkan ke banyak ngomong ya, banyak ngomong ke semua orang tentang masalah pribadi, kemudian hal-hal yang sensitif yang seharusnya tidak dibagikan kepada orang lain. Kalau dulu kan sebelum adanya media sosial itu kan dari mulut ke mulut ya Temu Pro 2, makanya istilahnya apa ya, terlalu ember gitu ya kali ya Temu Pro 2. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, orang-orang tuh bisa berbagi cerita, kemudian bisa berbagi pengalaman perjalanan, masalah percintaan, keluh kesah pribadi, terus pencapaian, bahkan sekedar aktivitas sehari-hari itu bisa dibagikan di media sosial. Karena kan sekarang di media sosial itu kan sudah banyak ada fitur-fitur story ya dan lain sebagainya, yang bikin kita tuh bisa dengan mudah membagikan apa yang lagi kita alami, apa yang kita punya gitu ya, ke orang lain yang terhubung dengan kita di media sosial ya. Bahkan orang lain yang gak followan sama kita aja tuh bisa ngelihat kalau misalnya akun kita tidak di private ya Temu Pro 2. Jadi sebenarnya oversharing itu bukan sekedar kebiasaan terlalu banyak mengunggah foto atau video, tapi fenomena ini juga berkaitan dengan batas antara kehidupan pribadi dan juga konsumsi publik yang saat ini bisa dibilang semakin kabur ya Temu Pro 2, karena banyak banget orang yang gak menyadari bahwa informasi yang mereka bagikan itu sebenarnya tidak boleh dibagikan, dan mereka membagikan itu semata-mata untuk mendapatkan perhatian atau sekedar bercerita yang istilahnya pengen lah ya dilihat gitu ya sama orang lain. Bahkan ada di antara mereka yang pengen cari validasi dari orang lain gitu ya. Nah, di tengah kehidupan yang semakin terhubung dengan teknologi ini penting banget Temu Pro 2 untuk menjaga privasi digital kita ya. Dan ini menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi kita semua Temu Pro 2. Tapi kalau ditarik nih Temu Pro 2, budaya oversharing ini memang makin populer ya. Kayaknya kita udah kayaknya gak mungkin bisa benar-benar gak oversharing gitu ya, karena secara gak langsung tangan kita tuh suka gatel pengen mengunggah apa yang lagi kita lakuin gitu, untuk kesenangan kita aja, untuk kepuasan kita gitu ya, pengen membagikan aktivitas pribadi supaya kita terlihat aktif di media sosial dan bisa mendapatkan respon dari orang lain ya. Dan budaya ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh tren konten ya, yang menampilkan kehidupan sehari-hari secara terbuka, cerita tentang konflik keluarga misalnya, hubungan romantis, kondisi emosional dan rutinitas pribadi itu juga sering banget menjadi bahan konten yang menarik perhatian. Dan tanpa disadari, keinginan untuk mengikuti tren itu membuat seseorang mengungkap informasi yang sebenarnya tidak perlu diketahui oleh publik nomor 2. Nah, ancaman privasi di balik kebiasaan berbagi. Nah, salah satu resiko terbesar dari oversharing itu adalah penyalahgunaan data pribadi. Informasi yang terlihat sederhana seperti kayak nama lengkap, terus tanggal lahir, alamat rumah, telepon, nomor telepon ya, kemudian lokasi, itu bisa digunakan untuk menyusun gambaran mengenai kehidupan seseorang. Nah, apabila berbagi informasi tersebut kemudian dikumpulkan terus diunggah ya, bisa jadi nih Temu Pro 2 pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa memanfaatkan untuk melakukan contohnya penipuan.

penipuan, terus pencurian identitas, dan juga manipulasi sosial. Nah, sebagai contoh nih, kalau misalnya kamu mengunggah tiket perjalanan yang masih menampilkan kode pemesanan ya, kemudian membagikan informasi itu, kemudian membagikan informasi lainnya kayak misalnya rumah kamu lagi kosong nih karena kamu lagi berlibur. Terus kedua unggahan tersebut itu dianggap memang dokumentasi biasa. Padahal kalau dilihat oleh orang yang berniat buruk atau memperduai, informasi ini bisa berpotensi menimbulkan resiko terhadap keamanan perjalanan maupun tempat tinggal kamu. Kan gak mungkin ya, tunggu berdua kita pengen kita lagi mau have fun nih, vacation kemana gitu ya, terus kita ngepost tiket perjalanan kita, terus plus rumah kita yang kita tinggal itu kosong. Nah, yang sampai data-data kamu itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab, terus rumahmu amit-amit dia bisa dirampok dan lain sebagainya, kan gak lucu ya teman berdua. Nah, risiko lainnya adalah soal penyebaran konten tanpa persetujuan. Nah, ini nih teman berdua ya, kita tuh kadang suka apa ya, suka mau foto-foto orang lain gitu ya, menampilkan video yang ada orang lain. Nah, itu kita penting banget teman berdua untuk tanya dulu ya ke orang yang bersangkutan yang ada di video kita, mau gak nih kalau misalnya foto kamu atau video kamu yang ada kamunya nih aku unggah gitu ya. Jangan sampai ya konten yang kita unggah itu ada orang lain, dimana orang lain itu gak setuju ya. Itu juga bisa dianggap sebagai oversharing karena bisa berdampak terhadap reputasi dan juga kesehatan psikologis dari orang yang kita unggah tadi. Itu mau berdua. Jadi privasi digital itu adalah sebagai hak yang perlu dijaga ya. Jadi privasi ini merupakan bagian penting dari hak seseorang untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya, karena setiap individu itu berhak menentukan informasi pribadi, apa yang ingin dibagikan, dan kepada siapa informasi tersebut diberikan. Nah, kebiasaan berekspresi di media sosial seharusnya tidak membuat seseorang merasa wajib membuka seluruh aspek kehidupan kepada publik. Jadi stop ya teman berdua, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia itu perlindungan data pribadi itu punya landasan hukum teman berdua, yakni di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jadi buat teman berdua, hati-hati ya dalam membagikan konten di media sosial.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa?
1: Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Baik, Temu Perdua masih di Santai Siang bersama Eka yang akan menemani Temu Perdua sampai jam 6 sore nanti. Temu Perdua kali ini Eka akan sedikit menyinggung masalah burnout di kalangan mahasiswa dan juga pekerja muda Temu Perdua ya, yang bisa istilahnya kayak memberikan tuntutan ya, yang bisa mengalahkan kesehatan diri. Nah, di tengah kehidupan modern yang makin kompetitif nih Temu Perdua, mahasiswa dan juga para pekerja muda itu sering banget dihadapkan sama tuntutan yang harus dipenuhi ya dalam bersamaan. Misalnya nih, mahasiswa itu dituntut untuk mengerjakan tugas sampai selesai, kemudian mengikuti berbagai macam organisasi, ditambah harus memperoleh nilai yang baik. Sedangkan kalau para pekerja muda itu harus dituntut target pekerjaan, kemudian beradaptasi dengan lingkungan kerja serta membangun karir ya. Tekanan tersebut terkadang membuat seseorang itu memaksakan diri ya, tanpa memberikan waktu yang cukup untuk istirahat. Nah, kondisi ini bisa memicu yang namanya burnout atau berdua, yakni kelelahan fisik, emosional dan juga mental yang berkaitan dengan stres berkepanjangan. Jadi burnout ini menjadi persoalan yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi produktivitas, motivasi dan juga kualitas hidup seseorang. Nah, salah satu penyebab burnout nih yakni adalah anggapan bahwa kesibukan itu merupakan tanda keberhasilan. Padahal anak muda itu harus tahu batasan ya, kapan dirinya istirahat dan kapan dirinya harus produktif. Karena memang kenyataannya banyak anak muda sekarang yang merasa harus selalu produktif agar tidak tertinggal dengan orang lain. Apalagi media sosial itu juga membuat tekanan tersebut, karena kehidupan orang lain itu terlihat lebih sukses dan kemudian dijadikan standar untuk menilai pencapaian diri sendiri. Nah, akibatnya mahasiswa maupun pekerja muda itu bisa merasakan rasa bersalah ketika beristirahat atau mengalami kegagalan ya. Ya, pokoknya sehat-sehat selalu bagi kita para mahasiswa dan para pekerja ya. Kita harus tahu batasan kapan kamu harus produktif, kapan kamu harus istirahat. Contohnya nih, sekarang kan udah jam 12 ya Temu Perdua. Ya, berharap Temu Perdua bisa menyisihkan waktu untuk beristirahat, untuk sekedar makan siang, isoma dan lain sebagainya, supaya kembali bisa recharge energi kamu dan bisa melanjutkan pekerjaan kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Stay tuned on Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
6: Aduh. Oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
5: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
6: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
5: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
6: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
5: Nah, itu baru betul.
7: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Sampai siang di Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Prodwe FM.

Masih di Santai Siang dan informasi kuliner kali ini, Eka mau kasih informasi soal pizza dan sushi sampai pad thai juga ya. Jadi ketiga makanan ini pasti udah gak asing lagi di telinga Temu Perdua. Dan mungkin ini bisa dinobatkan makanan yang enak ya Temu Perdua, dan bahkan bikin ketagihan. Orang tuh kalau misalnya lagi merayakan sesuatu tuh biasanya pesan pizza, terus sushi ya. Terus makanan Thailand juga baru-baru ini lagi hype banget ya, karena memang promosinya juga bagus dan rasanya tuh enak sih. Jadi sesuai dengan tampilan, sesuai dengan promosinya ya. Tapi Temu Perdua, sejumlah makanan populer di dunia ternyata itu punya sejarah menarik yang belum banyak diketahui. Ada yang awalnya menjadi makanan sederhana bagi para pekerja hingga sengaja dipopulerkan untuk membangun identitas suatu negara. Nah, sering berjalannya waktu, hidangan tersebut berkembang menjadi kuliner khas yang dikenal di berbagai dunia ya. Kok di berbagai dunia, di berbagai negara ya, maksudnya terkenal di mancanegara. Mulai dari pad thai asal Thailand sampai dimsum asal Cina, setiap makanan itu punya cerita sendiri ya. Kita mulai dulu dari pad thai ya. Jadi pad thai itu merupakan salah satu makanan khas Thailand yang populer di berbagai negara. Dan meski terlihat seperti hidangan tradisional berusia ratusan tahun, pad thai ini sebenarnya baru dipopulerkan sekitar tahun 1930-an. Saat itu Thailand itu lagi menghadapi kelangkaan beras, dan pemerintah berupaya memperkuat identitas nasional melalui makanan. Kemudian hidangan mie goreng yang dipadukan dengan udang, tahu, tauge, dan juga kacang tanah ini kemudian menjadi semakin dikenal. Kemudian ada pizza. Temu Perdua ini juga populer terutama di Italia ya. Jadi awalnya sebenarnya pizza ini adalah makanan sederhana bagi kalangan pekerja atau buruh ya. Hidangan ini dibuat menggunakan adonan roti pipih yang diberi berbagai bahan pelengkap atau topping. Dan seiring perkembangan waktu, tomat dan keju menjadi bahan yang identik dengan pizza. Kalau dulu sih belum ada ya tomat dan keju, Temu Perdua. Nah, salah satu variasi terkenalnya itu ada pizza margherita yang dikaitkan dengan penghormatan kepada Ratu Margherita. Dan kini pizza itu punya banyak sekali variasi, dan di berbagai negara tuh ada pizza ya. Terus kemudian sushi, Temu Perdua. Nah, ini juga termasuk makanan yang banyak penggemarnya di Indonesia. Jadi sushi ini dikenal sebagai makanan khas Jepang yang menggunakan nasi berbumbu cuka dengan berbagai pelengkap, terutama ikan. Nah, bentuk sushi modern saat ini udah berkembang ya, memasuki abad ke-19. Dan meski teknik pengawetan ikan bersama nasi itu sudah dikenal lebih jauh sebelumnya. Dan di Tokyo, para penjual makanan memperkenalkan nigiri sushi berupa irisan ikan yang diletakkan di atas kepala nasi. Kalau dulu itu cuma nasi sama ikan doang, Temu Perdua. Cuma seiring berjalannya waktu, sushi itu jadi macam-macam bentuknya ya, yang sudah istilahnya disesuaikan dengan lidah Indonesia misalnya ya. Terus kemudian ada kimchi, Temu Perdua. Seiring perkembangan K-pop dan juga drama Korea, perlahan kimchi ini juga mulai terkenal di berbagai negara. Jadi ini kimchi tuh semacam makanan fermentasi khas Korea ya. Itu biasanya sayur diawetkan melalui proses fermentasi yang berlangsung selama beberapa bulan ya, bahkan bisa. Dan pada awalnya sebenarnya kimchi itu tidak punya rasa pedes ya, Temu Perdua. Cuma sekarang kimchi itu kebanyakan rasanya pedes ya. Jujur ya, kan termasuk pecinta kimchi, Temu Perdua. Dulu pertama kali makan kimchi tuh rasanya kayak aneh, kok kecut-kecut gimana gitu ya, asem gitu. Tapi ternyata rasanya seger ya, jadi cocok disantap dengan nasi, Temu Perdua ya. Terus kemudian ada dimsum. Nah, ini nih yang lagi hype banget di Indonesia, ada dimsum mentai ya. Jadi sebenarnya dimsum itu berasal dari Cina, Temu Perdua ya. Jadi dimsum itu sebenarnya banyak jenisnya, dan dimsum ini diartikan sebagai sesuatu yang menyentuh hati. Sejarahnya berkaitan dengan tradisi menikmati teh di kedai-kedai sepanjang jalur perdagangan Cina, di mana para pelancong itu biasanya beristirahat sambil menikmati teh dan juga makanan ringan. Nah, kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi tradisi menyantap aneka pangsit, bakpao, serta kudapan lainnya ya. Hingga sekarang menikmati dimsum bersama teh atau yumcha itu menjadi kegiatan bersantap yang identik dengan kebersamaan keluarga di dalam budaya Cina. Kira-kira dari berapa tadi ya? Dari 5 makanan yang Eka sebutin tadi, Temu Perdua paling suka yang mana ya? Kalau Eka sih Eka sukanya kimchi, Temu Perdua ya.
kalau sushi jujur Eka pilih-pilih ya. Eka biasanya makan sushinya sushi yang mateng ya, karena Eka nggak bisa makan sushi mentah tuh mau bro dua ya. Memang agak aneh sih, karena yang namanya sushi itu pasti mentah ya. Tapi Eka belum cocok dan belum bisa makan itu tuh mau bro dua ya. Oke, mau bro dua akan masih ada dengan deretan informasi kuliner lainnya sampai jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di area Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tomo Prodia masih bersama Eka dengan informasi kuliner ya. Adakah di antara Tomo Prodia yang suka makan kebab? Tomo Prodia, kalau ditanya nih negara mana sih sebenarnya asal di apa ya? Asal mulanya kebab gitu ya, itu dari negara mana gitu ya. Pasti banyak orang yang menjawab Turki, Tomo Prodia. Tapi ternyata nih ada kota lain selain Turki yang memang istilahnya punya tradisi kuliner kebab ya, Tomo Prodia. Jadi kebab itu dikenal menjadi salah satu makanan populer yang bisa ditemukan di berbagai negara. Dan meski berasal dari tradisi kuliner Turki, ternyata ada sebuah kota di Jerman yang mendapat julukan sebagai ibu kota kebab dunia, yakni di Berlin, Jerman ya, yang terkenal dengan budaya kuliner doner kebab ya. Jadi hidangan ini bahkan menjadi salah satu makanan cepat saji yang paling identik dengan kehidupan masyarakat setempat ya. Dan doner kebab ini memiliki akar sejarah dari Turki, tetap dari Turki. Dan hidangan ini dibuat menggunakan daging yang dipanggang pada alat pemanggang vertikal berputar, kemudian diiris tipis untuk disajikan. Nah, sejarah panjang keterikatan Berlin dengan doner kebab ini bermula pada tahun 1970-an bertepatan dengan gelombang kedatangan para pekerja dan imigran asal Turki. Jadi hidangan tersebut berkembang menjadi makanan praktis yang cocok dengan kesibukan warga kota. Daging yang dipanggang kemudian dimasukkan ke dalam roti bersama sayuran segar dan saus ya. Penyajian tersebut membuat doner kebab ini mudah dibawa dan disantap kapan saja. Dua nama yang kerap dikaitkan dengan perkembangan doner kebab itu ada di Berlin ya, namanya Kadir Nurman dan Mehmet Aygun ya. Namun terdapat perbedaan catatan mengenai siapa yang pertama kali menciptakan doner kebab dalam bentuk roti isi atau sandwich. Dan seiring berjalannya waktu, kehadiran kedai-kedai kebab yang didirikan oleh komunitas Turki di kawasan Berlin ya, itu juga semakin banyak, Tomo Prodia ya. Kini diperkirakan terdapat ribuan kedai kebab yang beroperasi di seluruh penjuru kota di Berlin. Bahkan Otoritas Pariwisata Berlin secara resmi mempromosikan doner ini sebagai salah satu ikon kuliner yang wajib dicoba. Demikian informasi kuliner di siang hari ini. Setelah ini akan ada informasi olahraga menemani Tomo Prodia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radio Prodia, seorang teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: From Sabang to Merauke. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

hadir di siang hari ini Tomo Pro 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo mendukung penyelenggaraan IKM Japan Futsal Championship 2026. Turnamen tersebut diikuti 48 tim WNI dari berbagai profesi di Jepang dan berlangsung di Futmese Omiya Saitama pada hari Minggu kemarin tanggal 11 Oktober tahun 2026. Sekretaris ketiga fungsi penerangan sosial budaya KBRI Tokyo, ada Zarifah Raihana Sidik, membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan KBRI Tokyo mendukung berbagai kegiatan positif komunitas Indonesia di Jepang. Menurut Zarifah, olahraga bukan hanya menjadi ajang kompetisi isi antar tim peserta, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan juga memperkuat persatuan diaspora Indonesia. Ia berharap turnamen tersebut mampu mempererat hubungan sesama WNI yang tinggal di Jepang, dan selain itu kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan semangat saling membantu di antara diaspora Indonesia. Zarifah mengingatkan WNI di Jepang agar menjaga kekompakan dan kepedulian sosial, dan ia juga meminta masyarakat Indonesia mematuhi hukum secara norma yang berlaku di Jepang. Sementara itu ada Ketua IKM Jepang Hari Koto mengapresiasi dukungan KBRI Tokyo terhadap penyelenggaraan turnamen, dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai komunitas Indonesia yang turut berpartisipasi. Hari menilai kegiatan tersebut bukan sekedar pertandingan futsal untuk mencari pemenang, tapi menurutnya turnamen tersebut menjadi wadah mempererat persaudaraan dan kekompakan diaspora Indonesia di Jepang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Begitu pergi informasi olahraga selanjutnya, seluruh tiket balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 itu sudah habis terjual ya teman-teman dua. Jadi kemarin ya itu apa ya, minat penonton itu luar biasa teman-teman dua, dan tingginya minat penonton itu memperkuat daya tarik MotoGP Mandalika sebagai ajang balap motor kelas dunia sekaligus magnet wisata olahraga Indonesia. Jadi Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC ada Troy Waroka mengapresiasi dukungan masyarakat, dan ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang menyukseskan hari pertama penyelenggaraan ya. Perhelatan ini memadukan kompetisi olahraga, pariwisata dan juga hiburan serta membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dan selain menyajikan persaingan di lintasan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga turut memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dunia motor sport ya. Dan program bertajuk Student Go to Pedok itu melibatkan 50 pelajar dan juga 10 guru dari berbagai sekolah di NTB, dan kegiatan berlangsung pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 lalu, yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenal lebih dekat lingkungan balap motor kelas dunia. Dan berbagai kegiatan pendukung lainnya juga memeriahkan di hari pertama, mulai dari lomba tari tradisional hingga penampilan musik. Dan di luar sirkuit Mandalika Street Food Festival Vol 2 juga turut dibuka di kawasan Bazar Mandalika di The Mandalika ya. Luar biasa teman bro dua, Eka juga udah nonton cuplikannya di TikTok ya. Itu juga sempat dibuka juga oleh Agnes Monica ya. Semoga segala rangkaian acaranya bisa berjalan dengan lancar.

perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Baiklah, berikutnya informasi olahraga selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan timnas putri U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di Cina. Garuda Pertiwi lolos sebagai juara grup B babak kualifikasi setelah tampil sempurna dengan meraih 9 poin dari 3 pertandingan. Indonesia mengawali kiprah dengan kemenangan 2-0 atas Bahrain pada hari Senin, kemudian menundukkan Arab Saudi 3-1 pada Kamis sebelum menutup ke kualifikasi dengan kemenangan telak 5-0 atas tuan rumah Singapura di Bishan Stadium Singapura pada hari Minggu. Dalam 3 pertandingan tersebut, Garuda Pertiwi Muda mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 gol saja. Erick menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras para pemain, pelatih, ofisial, serta dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Dan ia juga mengingatkan agar pencapaian itu tidak membuat tim berpuas diri. Menurut Erick, prestasi timnas putri U17 semakin menambah kebanggaan terhadap perkembangan sepak bola nasional. Dan adapun keberhasilan ini hadir setelah euforia kemenangan timnas senior yang menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Dan demikian informasi olahraga di siang hari ini. Dan di pukul 14 waktu Indonesia Timur akan ada informasi entertainment menemani temu produser semuanya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Wedang berjuang mengawali informasi entertainment kali ini datang dari anggota grup K-pop aespa. Ada Giselle nomor 2 yang mengalami masalah kesehatan di tengah pertunjukan konser grup di Amerika nomor 2. Dan dilansir dari Sumpi, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober, Giselle ini saat konser di Seattle, Amerika pada hari Jumat itu tiba-tiba meninggalkan panggung di tengah pertunjukan karena kondisi kesehatannya. Dan menanggapi kejadian tersebut, SM Entertainment menyampaikan bahwa Giselle tidak dapat melanjutkan penampilannya berpartisipasi dalam sisa rangkaian acara konser di Seattle, termasuk ada sesi high bye dan juga send off ya. Giselle sebelumnya itu mengalami gejala flu nomor 2 dan telah mendapatkan pemeriksaan serta perawatan medis. Nah, kondisinya itu sempat membaik dan ia memutuskan untuk tetap tampil di panggung sesuai jadwal. Namun kondisinya memburuk secara signifikan setelah penampilan pembuka. Kemudian SM Entertainment meminta maaf kepada seluruh penggemar yang telah datang ke konser tersebut dan menantikan kesempatan untuk bertemu Giselle. Dengan demikian, sesi high bye dan juga send off dalam konser tersebut akan tetap berlangsung bersama 3 anggota lainnya, yakni Karina, Winter dan juga Ningning ya. Pokoknya GWS ya buat Giselle ya, semoga kamu bisa terbebas dari flu, karena memang ternyata flu ini gak cuma di Indonesia ya teman berdua, tapi di luar negeri pun juga demikian ya. Pokoknya sehat-sehat selalu untuk Giselle dan untuk kita semua ya, supaya kita bisa terhindar dari flu ya, supaya kita tidak sakit dan bisa melanjutkan berbagai aktivitas kita.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
5: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
6: Aku tuh main buat healing.
5: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
6: Emang kenapa?
5: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

putaran pertama ya, bintang radio antar Korwil Tema Produyo yang nanti akan disiarkan secara langsung, nanti akan di merilai RRI Jakarta di jam 3 waktu Indonesia Timur Tema Produyo. Jadi kita akan dengarkan perwakilan-perwakilan dari beberapa Korwil di seluruh Indonesia Tema Produyo. Kita juga kasih dukungan untuk Christopher ya, yang mewakili Korwil 2 Tema Produyo ya. Nah, Bintang Radio Indonesia 2026 ini menghadirkan 3 musisi sebagai dewan juri, yakni ada Mita Lestari, kemudian ada Ferdi Tahir, dan juga Bambi Nur. Jadi ketiganya ini memiliki pengalaman berbeda di industri musik yang akan menjadi bekal dalam menilai kemampuan para pesertanya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Mita Lestari ini dikenal sebagai penyanyi dan juga penulis lagu yang mengawali karir setelah menjuarai ajang Mamma Mia di tahun 2007. Dan namanya semakin dikenal melalui lagu Aku Cuma Punya Hati yang memperkuat reputasinya sebagai penyanyi dengan kemampuan vokal yang mumpuni. Nah, dalam Bintang Radio 2026 ini, Mita akan menilai kualitas vokal, interpretasi lagu, penghayatan, dan juga karakter musikal peserta. Penilaiannya diharapkan dapat melihat kemampuan bernyanyi sekaligus cara peserta menyampaikan emosi melalui lagu. Juri berikutnya ada Ferdi Tahir, vokalis yang dikenal sebagai bagian dari grup musik Elemen. Selain berkarya bersama band tersebut, ia juga mengeksplorasi musik melalui rocker Kasarung dan karya solonya ya. Ferdi juga memiliki pengalaman di dunia acting melalui film Bukan Cinta Biasa dan Masih Bukan Cinta Biasa. Ia pernah masuk nominasi pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia 2011 serta memiliki pengalaman siaran di RRI Pro 4 Jakarta ya. Sementara ada Bambi Nur, dikenal sebagai komposer, penata musik, dan juga produser yang telah menghasilkan berbagai karya populer. Dan ia menulis lagu Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan ya. Kemudian Dia yang dipopulerkan oleh Afgan juga, serta Love Is You dari Cherry Bell. Jadi Bambi ini juga terlibat dalam sejumlah karya untuk penyanyi Indonesia seperti Rosa, Vidi Aldiano, dan juga Maudie Ayunda. Dan ia ini merupakan anggota grup musik Trio Komposer bersama Mario Kacang dan juga Tengku Safik ya. Pengalaman Bambi dalam menciptakan dan juga memproduksi musik menjadi salah satu bekal dalam menilai penampilan peserta. Dan ia juga telah menjadi bintang juri Bintang Radio Indonesia tingkat nasional itu sejak tahun 2025. Nah, kehadiran ketiga juri tersebut membawa perspektif berbeda dalam proses penilaian Bintang Radio Indonesia 2026. Kemampuan teknik vokal, penghayatan, karakter suara, dan interpretasi lagu menjadi aspek penting dalam melihat potensi para peserta.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik teman berdua, Yura Yunita dan juga It Gita merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026. Jadi lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nah, melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung. Jadi dia mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit ya, karena kadang kita terlalu sibuk mencari matahari sampai lupa kalau mendung pun bagian dari perjalanan ya. Hari ini dikutip langsung dari laman Instagramnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Nah, pesan tersebut menggambarkan kesedihan sebagai bagian dari hal yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang, dan perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Nah, kolaborasi Mendung itu mempertemukan Yura Yunita dengan It Gita dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal. Nah, melalui lagu ini, pendengar diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit, dan pesan tersebut membuat tema Mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Cintan itu cintan.
0: Iya, cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, duduk sini.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: di sini.
1: Loh, Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Metro Radio, saatnya kita akan bergabung dengan RRI Jakarta. Karena di hari ini, tepatnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pukul 15 waktu Indonesia Timur, adalah putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi langsung saja kita bergabung dengan RRI Jakarta.

0: Di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show itu mau Pro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 Korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: si Aldiana. Sore ceria. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya sore ceria balik lagi. Kita agak telat ya mulainya, sekitar jam 15.23 nih sekarang.
0: Betul, karena kita juga tadi habis aja menyaksikan Ciela atau mendengar buat teman-teman. Radio Republik.

Baik Tomo Pro 2, baru saja Tomo Pro 2 mendengarkan penampilan para peserta di putaran 1 Bintang Radio Indonesia. Wah, semuanya tampil dengan kemampuan dan suara terbaik mereka ya Tomo Pro 2. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah nih nanti yang akan menjadi juara Bintang Radio Indonesia 2026? Tapi tunggu dulu ya, karena masih banyak tahapan-tahapan nih Tomo Pro 2 yang harus dilalui para peserta ya. Karena masih ada putaran kedua nanti di tanggal 16 Oktober 2026 ya, di jam 3 sampai jam setengah 6 sore juga. Kemudian ada putaran ketiga di tanggal 20 Oktober 2026 ya. Kemudian grand final itu tanggal 28 hingga tanggal 29 Oktober dan result show-nya ada di tanggal 31 Oktober 2026 ya. Lumayan panjang ya Tomo Pro 2. Ya tentunya kita semua punya jagoannya masing-masing, tapi terkhusus ya karena kita ada di Corwheel 2, kita dukung Christopher ya untuk bisa lolos Tomo Pro 2. Dan kita juga jangan lupa memberikan dukungan nyata melalui vote yang sudah dibuka sejak tanggal 9 Oktober sampai tanggal 21 Oktober ya. Jadi finishnya itu tanggal 21 Oktober jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 17 waktu Indonesia Timur. Jadi ayo ajak keluarga, teman, sahabat dan juga seluruh pendengar untuk ikut memberikan vote kepada perwakilan Corwheel 2, kebanggaan kita ya. Satu suara, satu dukungan, satu harapan untuk meraih kemenangan ya. Baik Tomo Pro 2, abis ini Eka masih akan kasih deretan lagu-lagu spesial untuk Tomo Pro 2 sampai jam 6 sore sebelum nantinya Eka pamit di jam 6 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, senang teman terbaik kamu.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hari sudah semakin sore yang biasanya jam 6 tuh masih terang benderang ya, tuh berdua, tapi sore hari ini mendung. Mungkin mendung inilah yang diharapkan banyak orang di wilayah Kota Sorong dan juga sekitarnya, karena mendung ini bikin hujan turun tuh berdua. Tadi kita sempat ngerasain gimana rintik air hujan membasahi bumi ya. Akhirnya hujan membasahi Kota Sorong dan juga wilayah sekitarnya. Suasana yang tadinya panas ya mulai terasa sejuk. Kemudian udara juga udah mulai segar. Alam sudah memberikan hadiah kecil untuk kita semua, tapi kita ngerasa udah gak kayak besar banget ya buat kita tuh mau berdua ya. Bener banget tuh mau berdua. Jadi hujan kali ini memang jadi momen yang dinantikan ya. Semoga hujan yang turun itu bisa membawa kesejukan, memberikan manfaat bagi alam dan juga masyarakat, serta menjadi berkah bagi kita semua ya. Jadi buat teman berdua yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap berhati-hati di jalan, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan jangan lupa utamakan keselamatan.

Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Baik, Bang Bro, tadi udah turun hujan ya. Karena memang sesuai dengan prediksi di bulan Oktober ini memang adalah awal musim hujan ya, Bang Bro. Akhirnya hujan mulai menyapa Kota Sorong dan juga wilayah sekitarnya setelah berhari-hari kita kepanasan ya, kena abut asap, terus ada beberapa titik yang kena kebakaran lahan dan hutan. Rintik hujan kini membawa kesejukan dan juga menjadi pengingat bahwa kita harus kembali bersyukur atas anugerah Tuhan ya yang diberikan kepada kita. Dan menyambut musim hujan ini bukan hanya tentang menikmati udaranya yang sejuk, kemudian dengerin rintik-rintik hujan di atap rumah ya, tapi lebih dari itu untuk ngobrol dua. Yang pertama, kamu harus jaga kebersihan lingkungan, pastikan selokan dan juga saluran air tidak tersumbat sampah agar air itu bisa mengalir dengan lancar. Cukup trauma juga ya dengan beberapa kali kasus banjir di Kota Sorong, teman Pro 2. Tapi akhir-akhir ini udah enggak sih, tapi mudah-mudahan next kedepannya udah stop ya, teman Pro 2. Terus yang kedua, kalau bisa periksa kondisi rumah kita, karena udah lama gak hujan ya, kamu bisa kembali memastikan atap kamu bocor atau enggak ya. Kemudian saluran airnya berfungsi dengan baik atau enggak. Ada gak sih pohon-pohon di dekat rumah kamu yang berisiko tumbang karena hujan? Itu juga harus mendapatkan perhatian. Dan yang terpenting, itu juga jaga kesehatan keluarga. Perhatikan kebersihan air, makanan, hindari genangan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk ya, serta siapkan perlengkapan kapan untuk menghadapi cuaca hujan. Jangan lupa siap sediakan jas hujan, mantel dan lain sebagainya ya, payung. Dan yang keempat itu, utamakan keselamatan saat bepergian, karena kan jalanannya kan lumayan basah ya, licin gitu. Sementara hujan lebat itu juga bisa mengurangi jarak pandang. Jadi berkendaralah dengan hati-hati dan hindari menerobos genangan yang tidak diketahui kedalamannya. Takutnya nanti, aduh, nanti apa ya, kena genangannya ya. Dan yang tidak kalah penting, teman berdua, mari kita sambut musim hujan ini dengan hati yang penuh rasa syukur, karena hujan itu merupakan bagian dari siklus alam yang mendukung kehidupan. Airnya dibutuhkan oleh kita untuk minum ya, untuk mandi, untuk memasak dan lain sebagainya. Tanaman pun juga butuh air, tanah pun juga butuh air, semua makhluk hidup butuh air ya. Namun kita juga harus tetap waspada terhadap kemungkinan banjir, kemudian tanah longsor, pohon tumbang, terutama ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi ya. Jadi mari jadikan musim hujan ini sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan, juga saling mengingatkan, saling membantu, saling peduli kepada tetangga yang membutuhkan pertolongan ya. Ya, semoga musim hujan kali ini membawa kesejukan, kesuburan, kesehatan dan juga berkat bagi seluruh masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya ya. Dan karena ini udah mau jam 6 sore, Eka langsung aja pamit ya, Temu Pro 2 dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat Temu Pro 2 yang sudah stay dari jam 11 siang tadi sampai dengan sekarang ya. Dan habis ini Temu Pro 2 akan ditemani sama kakak Brenda ya, sampai jam 12 malam. Dan nanti di jam 18 waktu Indonesia Timur akan ada daratan lagu-lagu religi sembari menantikan bedung azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong. Saatnya Eka pamit, terima kasih and see you.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: ...96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2, ya. Senang sekali di petang ini saya Brenda bisa temani teman Pro 2 dari pukul 18 sampai tuntasnya nanti di pukul 24. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan tepat pukul 18 lebih 4 menit teman Pro 2. Saya akan temani teman Pro 2, ya, dengan menyajikan lagu-lagu bernuansa islami sambil nanti kita menantikan waktu beduk dan azan maghrib. Waktu azan maghrib daerah Kota Sorong dan sekitarnya tepat pukul 18 lebih 8 menit. Sekali lagi waktu azan maghrib tepat pukul 18 lebih 8 menit.

memiliki panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Surat cinta dari Allah tentang salat. Salat. Apabila engkau anggap salat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu.

0: kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
2: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Turn on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

96,7 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Saat ini sudah pukul 19 atau jam 7 malam ya. Apa kabar kamu di malam ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya ceria ya. Selamat menikmati malam yang indah bagi teman Pro 2 yang sedang bersantai di kafe ya, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi hangat sambil mendengarkan musik favorit ya. Ataupun kamu yang sedang beristirahat santai di rumah ya, bersama dengan keluarga tercinta ya. Apapun aktivitas kamu malam ini teman Pro 2, semoga suasana malam ini membawa ketenangan dan juga menghilangkan penat ya setelah seharian beraktivitas teman Pro 2. Dan tentunya bisa berikan energi baru ya untuk menyambut hari esok teman Pro 2. Tetap nikmati malam ini teman Pro 2 dan jangan lupa bahagia ya. Terima kasih sudah setia menemani Pro 2 FM Sorong dimanapun kamu berada teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
10: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
11: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
10: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
11: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
10: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
10: Gaji udah masuk nih.
11: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ya, teman Pro 2, minum kopi setelah pulang kerja ini menjadi kebiasaan sebagian orang ya, untuk menghilangkan rasa lelah dan tentunya mengembalikan energi. Tapi teman Pro 2, kebiasaan itu ternyata bisa mengurangi kualitas tidur kita ya, terutama kalau kopi itu kita konsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur. Ini dilansir dari jurnal Sleep Medicine Reviews, di mana konsumsi kafein bisa mengurangi durasi tidur dan meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk terlelap. Nah, kesimpulan itu diperoleh melalui tinjauan sistematis terhadap 24 penelitian yang mengamati pengaruh kafein terhadap tidur, teman Pro 2. Penelitian tersebut juga menemukan konsumsi kafein rata-rata mengurangi total waktu tidur sekitar 45 menit, teman Pro 2. Selain itu juga bisa menurunkan efisiensi tidur hingga 7% ya. Kafein juga ternyata meningkatkan waktu untuk mulai tidur sekitar 9 menit ya, serta menambah waktu terjaga setelah seseorang tertidur, teman Pro 2. Jadi dampaknya itu tidak hanya buat waktu tidur kita jadi lebih singkat, tapi juga bisa mengurangi durasi tidur dalam satu deep sleep ya. Nah, kondisi ini juga penting diperhatikan, teman Pro 2, karena tidur yang berkualitas itu bisa bantu tubuh kita mendapatkan pemulihan setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ya, teman Pro 2. Kemudian penelitian lain juga yang dipublikasikan melalui Journal of Clinical Sleep Medicine ya, ini juga menemukan dampak kafein, teman Pro 2. Ya, konsumsi kafein bahkan 6 jam sebelum waktu tidur itu masih bisa memberikan gangguan terhadap tidur ya. Peneliti menyarankan supaya kita menghindari konsumsi kafein dalam jumlah besar ya, setidaknya 6 jam sebelum tidur. Ini juga dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teman Pro 2, di mana kafein dalam kopi itu bekerja sebagai stimulan yang membuat seseorang waspada dan mengurangi rasa ngantuk ya. Karena itu konsumsi kopi terlalu larut ya, itu bisa mengganggu kualitas tidur kita setelah kita selesai bekerja, teman Pro 2. Iya, kalau kamu tetap ingin minum kopi setelah bekerja ya, waktu konsumsinya perlu diperhatikan, teman Pro 2 ya, dengan menyesuaikan jadwal tidur masing-masing ya. Sebagai pilihan, teman Pro 2, yang lebih aman menjelang malam ya, kita bisa memilih air putih atau minum atau minuman tanpa kafein ya. Nah, dengan demikian teman Pro 2, kopi tidak harus sepenuhnya dihindari ya, tapi waktu konsumsinya saja yang perlu kita perhatikan, teman Pro 2. Ya, dengan mengurangi atau menghindari kopi pada sore hingga malam hari tentunya bisa bantu menjaga kualitas istirahat kita.

semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Dan deras ya, cukup deras di malam ini ya, ditemani juga kilatan petir yang sesekali menerangi langit ya, dan juga ada suara guntur yang tentunya menggelegar di antara rintik-rintik hujan, teman Pro 2. Jadi suasana malam ini terasa berbeda ya, teman Pro 2, lebih sejuk, lebih syahdu, sekaligus menghadirkan cerita tersendiri bagi kita yang masih beraktivitas di luar rumah, teman Pro 2. Ya, buat kamu yang saat ini masih berada di perjalanan ya, entah sedang berkendara pulang atau yang dalam perjalanan menuju tempat tujuan kamu, atau mungkin sekedar menikmati suasana malam di tengah guyuran hujan ya, tetap berhati-hati teman Pro 2, jalanan yang licin, juga jarak pandang yang terbatas, serta kilatan petir dan suara guntur ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih waspada ya. Jadi kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan kalau hujan semakin deras disertai petir, ya sebaiknya menepi di tempat yang aman ya teman Pro 2.

0: Code Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Iya teman Pro 2, nampaknya hujan malam ini awet ya. Setelah berbulan-bulan kita menantikan turunnya hujan, akhirnya hujan turun ya, membasahi kota Sorong dan sekitarnya ya. Buat teman Pro 2 yang sedang menikmati malam ini dari balik jendela rumah ya, atau sedang bersantai di tempat yang nyaman ya, ya biarkanlah suara hujan menjadi irama ya yang menemani malam teman Pro 2. Ada ketenangan dalam setiap tetesnya ya, ada cerita dalam setiap gemuruhnya, ada kehangatan yang bisa kita rasakan meski udara malam semakin dingin teman Pro 2 ya. Dimanapun kamu berada malam ini ya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan keselamatan dalam perjalanan kamu, dan bisa sampai di tujuan dengan aman teman Pro 2. Tetap bersama Pro 2 FM Sorong ya, yang tentunya setia menemani setiap suasana kamu di malam ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Indonesiaan,
5: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
6: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
7: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
8: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
7: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
8: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
7: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
8: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
9: Waktunya jaga malam.
10: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di malam ini saya Brenda masih terus menemani teman Pro 2 ya. Saya informasikan buat teman Pro 2, jangan lewatkan nanti di pukul 21 ada musik live chat ya, MLC, siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta ya. Untuk itu tetap stay tune di Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Ya, lagu-lagu pilihan tapi juga lagu-lagu hiburan menemani teman Pro 2 di malam ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beriteliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Kodu FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Kodu FM,
6: jangan galau malam-malam.
7: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti musik live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta.

0: telah bermalam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Grisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: benar
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Ya, kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, benar. Ini lu memang sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya.
1: Oh iya, ciri-cirinya. Benar.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam ini pingin seru-seruan, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yo, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo. Hai, kakak-kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik. Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
2: Yeah.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album.
1: Oh iya.
2: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
2: Bener,
1: ya.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu nih. Sangat bersyukur. Mm-hmm. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku. Jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya? Aduh, bersyukur
1: gitu. Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, mm-hmm, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
2: yeah,
1: untuk promo ini.
2: Radio pertama loh.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
0: Oh.
2: Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi yeah.
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi kan. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus.
0: Yeah.
2: Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intens 4 tahun.
1: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, yes, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi gitu. Udah matang. Iya. Soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue udah tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat, kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya. Semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Wow, keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga. Berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh. Kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
0: Bener bener benar. Iya, ya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja. Iya, collectible.
1: Aja gitu. Iya.
0: Menarik.
1: Gakil. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih. Today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa? Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan, dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang dan gak gampang juga ya. Aku debut 5 tahun lalu, tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
2: Semuanya tentang cinta
0: ya, gitu
2: dan,
0: kan.
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro. Fase.
2: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Hey. Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini ya.
1: Betul.
0: Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah.
0: Aduh. Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga. Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu deh, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti.
0: Alright.
1: Oke. Tapi ada sesuatu yang unik nih di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, foto shootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa tuh?
1: Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga. Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini. Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Aku Pisces.
2: Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Yeah. Jadi udah bye-bye. Oh. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Gitu. Iya. Oh, dan ada cerita lucu juga.
1: Gimana
2: waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Iya, jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti jadi tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya, bener-bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Makes sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Bener.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Iya. Tuh dicatat tuh.
0: Bener.
1: Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga.
0: Neymar.
1: Udah juga gak
0: disitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi enggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi enggak mencari cinta ini, cinta yang datang ke aku.
0: Benar.
2: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu, hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu iya, benar-benar iya, randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya, aku takut. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri ya.
2: Udah oke lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa. Rame kan?
1: Rame.
0: Itu rame. Betul. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener,
0: gitu
2: kan. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya bener. Alright.
1: Oke.
0: Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya, kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan. Bener. Tapi dia agak kontra nih kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Iya benar. Itu dia.
1: Nice. Another POV from prices ya.
2: Iya.
0: Iya. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Yeah. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih?
1: Kalau nggak boleh itu kan jadi lebih seru gitu.
2: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu.
0: Benar.
1: Cuan and fun.
0: Betul.
1: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun aja. Just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project. Karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: She is for cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney lah, masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
2: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
1: Betul. Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Bener-bener. Untuk para reds ini dia. Untuk para reds gitu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chrissy.
1: Here we go.

0: Delitas di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christine.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagi joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
1: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Asik. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham. Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Kristi bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Kristi ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun. Dua Lipa.
1: Wow.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto, aku juga alto, dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly, jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Itu
2: di apa tuh, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Dan menurut aku
2: itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Dia
2: masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya.
0: Okay.
1: Halo Kak Kristi, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan. Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau

0: sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
1: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
2: Iya.
1: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah? Kalau emang udah harus move on.
1: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
2: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
1: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini, karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
2: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke. Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi merahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
1: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan yes, masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Iya, benar-benar.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan? Kalau di movie romcom, peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini yellow dress theory IRL.
1: Oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own yellow dress theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow. Jadi
2: udah sampai di Jakarta dan ada lagi gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gua pakai. Janggal juga gua.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Gokil.
1: Luar biasa, salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, ChristyXOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan tadi lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Udah undang aku. Seru ya tadi.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
2: Ya.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: from Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
3: gak? Di mana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
3: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk,
5: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Stay tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
7: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
6: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2, afirmasi positif adalah cara kita memberikan kalimat penyemangat kepada diri kita sendiri ya, untuk membangun kepercayaan dan pola pikir yang lebih baik untuk diri kita. Dilansir dari halosehat.com, di mana afirmasi positif bisa dilakukan secara rutin untuk membantu seseorang menghadapi tekanan, kemudian mengenali kemampuan diri dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi, teman Pro 2. Nah, salah satu cara memulai afirmasi positif adalah dengan mengenali pikiran negatif yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita, teman Pro 2. Jadi ketika kita rasa tidak mampu atau takut gagal, ya kita bisa coba ya mengganti pikiran kita dengan kalimat yang lebih membangun ya, seperti ya saya akan berusaha sebaik mungkin dan belajar dari setiap pengalaman yang ada ya. Jadi memberikan kalimat afirmasi positif tentu akan memberikan kita semangat baru ya, teman Pro 2 ya. Dan afirmasi positif juga bisa dilakukan pada pagi hari ya, sebelum memulai aktivitas, teman Pro 2. Kita bisa luangkan waktu beberapa menit untuk mengucapkan kalimat penyemangat ya, supaya kita lebih siap ya menjalani kegiatan dan menghadapi berbagai tantangan di hari yang baru. Teman Pro 2, selain mengucapkan dalam hati ya, afirmasi positif juga bisa kita tulis dalam buku catatan atau kertas kecil yang ditempel di tempat yang mudah terlihat ya. Ya, kalimat seperti saya berharga, saya mampu berkembang, saya tidak harus sempurna untuk menjadi lebih baik ya. Nah, ini bisa menjadi pengingat untuk menghargai diri kita sendiri, teman Pro 2. Hal penting lainnya untuk menggunakan kalimat afirmasi ya, akan saya bagikan lagi buat teman Pro 2, masih mengenai afirmasi positif yang akan kita coba kembangkan dan terapkan dalam kehidupan kita, teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, hal penting lainnya yang bisa kita lakukan untuk menerapkan afirmasi positif pada diri kita adalah menggunakan kalimat afirmasi yang realistis ya, dan sesuai dengan keadaan kita ya. Daripada mengatakan bahwa semua masalah pasti akan selesai dengan mudah, kita bisa mengatakan bahwa saya akan menghadapi masalah ini satu persatu dan mencari jalan keluarnya ya. Ya, afirmasi positif ini juga bisa disertai dengan tindakan nyata ya dalam kehidupan sehari-hari kita, teman Pro 2. Ketika kita ingin menjadi lebih percaya diri ya misalnya, nah itu hal itu bisa kita lakukan dengan keberanian mencoba hal baru, belajar dari kesalahan, dan tidak terlalu keras menghakimi diri kita ya. Nah, konsistensi juga menjadi kunci dalam membangun kebiasaan afirmasi positif, teman Pro 2 ya. Kita bisa lakukan secara rutin tanpa memaksakan diri untuk selalu merasa bahagia, karena menerima emosi negatif dan mencari cara untuk mengatasinya itu juga adalah bagian dari menjaga kesehatan mental kita, teman Pro 2. Dengan membiasakan diri melakukan afirmasi positif, itu bisa bantu kita berbicara kepada diri kita sendiri, teman Pro 2 ya, berbicara pada diri kita sendiri secara lebih baik dan juga menghadapi tantangan dengan bijaksana ya. Jadi mari teman Pro 2 kita mulai dari kalimat sederhana yang diyakini tentunya, dan juga disertai usaha yang nyata supaya kepercayaan diri bisa bertumbuh secara bertahap, teman Pro 2. So, lakukanlah dan terapkanlah afirmasi positif pada diri kita.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.

terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, teman Pro 2, malam sudah tiba ya. Tentunya membawa suasana yang lebih tenang setelah kita melewati berbagai cerita panjang hari ini, teman Pro 2. Ada yang hari ini dipenuhi kebahagiaan, ada yang masih berjuang menghadapi tantangan, dan mungkin ada juga ya yang sedang menyimpan lelah di balik senyuman. Tapi teman Pro 2, apapun yang telah kita lalui hari ini, ingatlah satu hal, bahwa kita tidak harus menyelesaikan semuanya dalam satu hari ya. Terkadang yang kita butuhkan itu hanyalah berhenti sejenak ya. Kemudian kita menarik napas dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat. Ya, teman Pro 2, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana sih kita terus melangkah meskipun jalannya tidak selalu mudah ya. Ya, jangan merasa tertinggal teman Pro 2 hanya karena perjalanan kita berbeda ya dari orang lain. Ya, setiap orang punya waktunya sendiri ya. Setiap perjuangan juga punya ceritanya sendiri teman Pro 2. Dan setiap langkah kecil tetap berarti selama kita tidak menyerah teman Pro 2. Jadi kalau hari ini belum sesuai dengan harapan kita, jangan kehilangan keyakinan ya. Matahari yang terbenam bukan berarti cahaya telah hilang selamanya ya. Selalu ada pagi yang menanti, kesempatan baru yang terbuka, dan juga harapan yang bisa kita bangun kembali teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang malam ini sedang bersantai di kafe atau dalam perjalanan pulang, atau sekedar menikmati waktu tenang di rumah bersama keluarga ya, nikmatilah malam ini dengan hati yang lebih damai teman Pro 2. Lepaskan sejenak beban pikiranmu, syukuri apa yang masih kita miliki saat ini, dan percayalah bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini, itu semuanya memiliki arti teman Pro 2. Ya, mari kita tutup malam ini dengan rasa syukur ya, bukan penyesalan. Kita tutup malam ini juga dengan doa, bukan dengan kecemasan, dan juga dengan harapan, bukan keputusasaan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Mesra-mesraan.
1: Iya, teman Pro 2, tidak terasa sudah di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kita memasuki penghujung malam, waktunya melepas penat ya setelah seharian beraktivitas. Buat kamu yang masih terjaga, yang sedang bersantai di kamar atau yang mulai bersiap untuk beristirahat ya, kini saatnya menikmati suasana malam bersama alunan musik pilihan. Ya, tentunya biarkan melodi yang lembut ini menemani pikiran kamu ya, mengantarkan rasa tenang dan perlahan membawa tubuhmu menuju istirahat yang nyaman. Ya, tidak perlu lagi memikirkan semua hal yang belum selesai malam ini ya. Kita bisa berikan diri waktu untuk berhenti sejenak ya, karena esok masih ada kesempatan baru untuk melangkah dan meraih harapan. Ya, tetaplah bersama Pro 2 FM RRI Sorong dalam Jazz Music saat ini, malam ini teman Pro 2 ya akan menemani teman Pro 2 sampai di penghujung malam ini ya, dengan lagu-lagu yang menemani malam kamu, menyentuh perasaan dan memberikan kehangatan dalam kesunyian.
0: Meski mesranya kecil-kecilan.
1: Ya, saya ucapkan selamat malam buat teman Pro 2 ya. Semoga tidurmu nyenyak, hatimu tenang, dan esok pagi kamu terbangun dengan semangat yang baru.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: Weather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

teman Pro 2 dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami berharap acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami undur diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2, Kota Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu,

mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace menemani kalian di edisi hari Rabu, hari Selasa ya, tanggal 13 Oktober 2026. Dan menemani kalian dari pukul 5 pagi ini sampai nanti tuntas di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi yang akan dibagikan sepanjang pagi sampai nanti siang teman Pro 2. Dan di pukul 5 hingga pukul 6, Grace hadirkan jazz musik untuk menemani sepada kalian di pagi ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Pada suatu hari, seorang gadis kecil sedang memamerkan boneka-boneka koleksinya kepada neneknya. Sang nenek kemudian bertanya,

akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
di sana tertulis. Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih di pada pagi ini dan tentunya di pukul 6 Grace menemani kalian dengan informasi lokal teman Pro 2. Ya, informasi pertama teman Pro 2, pejabat sekretaris daerah Papua Barat Daya Yaakob Karet meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 untuk menekan sisa lebih perhitungan anggaran hingga di bawah 100 miliar rupiah. Arahan tersebut disampaikan PJ Sekda Papua Barat Daya saat memimpin arahan apel pada hari Senin 12 Oktober 2026. Ia mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar segera menindaklanjuti dokumen pelaksanaan anggaran yang telah diserahkan pada Jumat pekan sebelumnya. Menurutnya, waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas karena pemerintah daerah hanya memiliki waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikan berbagai program dan kegiatan. Ia juga meminta pimpinan OPD tidak hanya menyimpan dokumen anggaran tetapi segera mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara, dan staf terkait agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. PJ Sekda menjelaskan target Silpa tahun 2026 di bawah 100 miliar rupiah menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat Silpa tahun 2025 disebut berada pada kisaran 222 miliar rupiah. Karena itu seluruh OPD diminta bekerja lebih cepat dan memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal. Meski demikian, percepatan pelaksanaan anggaran harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan agar keterbatasan waktu tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur dan kelengkapan administrasi yang berpotensi menimbulkan persoalan saat pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. Selain realisasi anggaran, PJ Sekda juga mengingatkan ASN untuk menjaga kedisiplinan, etika, dan kerahasiaan jabatan, terutama di tengah proses seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia meminta seluruh ASN tetap berfokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai proses seleksi maupun perubahan struktur organisasi. Menurutnya, karir ASN harus ditunjukkan melalui kinerja, kedisiplinan, kehadiran, dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Proses seleksi jabatan pun harus dihormati dan dibiarkan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. PJ Sekda turut menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan dalam mengikuti apel pagi setiap Senin sebagai bentuk komitmen ASN kepada masyarakat, sekalipun kondisi kabut asap di wilayah Papua Barat Daya semakin buruk. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat pekerjaan tanpa mengabaikan aturan, sehingga target pelaksanaan APBD 2026 dapat tercapai dengan baik.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu di informasi sepada pagi ini yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merespon kondisi kabut asap dan kualitas udara yang semakin tidak sehat dengan mengintensifkan penggunaan masker di lingkungan sekolah dan masyarakat. Bupati Raja Ampat, Orideke Oriano Burda, memimpin langsung pembagian masker di sejumlah sekolah sekaligus mendorong agar siswa dan guru lebih disiplin memakai masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pembagian masker oleh Bupati ini didampingi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, personil Polres Raja Ampat dan Kodim 1805. Sekolah yang dikunjungi adalah SMP It Al Ikhlas MI Yapis Lukma El Hakim, SMP Negeri 21, SD Negeri 25, SD dan SMP YPK Alfa Omega di hari Kamis 8 Oktober 2026. Bupati Orideko menerangkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan edaran tentang perlindungan kesehatan dan penggunaan masker di lingkungan pemerintah dan satuan pendidikan. Dalam edaran tersebut, seluruh ASN, tenaga pendidik, peserta didik dan seluruh petugas pelayanan publik untuk memperhatikan penggunaan masker saat berada di luar ruangan. Bupati juga meminta agar kegiatan apel, upacara olahraga, pembelajaran di luar kelas dan kegiatan lain di luar ruangan untuk disesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap. Pemerintah juga mendorong perlindungan kelompok rentan meliputi lansia, ibu hamil, anak-anak dan penyandang disabilitas agar tidak terdampak dengan kabut asap dan polusi udara. Orideko menyebut bahwa kualitas udara di Raja Ampat saat ini semakin tidak sehat dengan banyaknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala SD Negeri 25 Raja Ampat Musliadi mengatakan pihaknya sekolah terus mengimbau kepada orang tua agar anak-anaknya selalu memakai masker di sekolah. Sekolah juga membatasi kegiatan di luar kelas dan olahraga agar siswa tidak terdampak dengan kualitas udara yang tidak sehat. BPBD Raja Ampat per 7 Oktober 2026 mencatat masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa lokasi dengan luasan mencapai 59 hektar yang hingga kini belum bisa dipadamkan. Lokasi yang masih terjadi karhutla meliputi hutan Uarbariam, Kampung Warkesi, Pulau Dayan, Kampung Samate hingga belakang RSUD Raja Ampat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
0: Produ FM.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Ya, masih di informasi Pro 2, teman Pro 2, pejabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yakob Karetemesi, meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti dokumen pelaksanaan anggaran perubahan APBD 2026 agar program dan kegiatan dapat direalisasikan sebelum akhir tahun anggaran. Arahan tersebut disampaikan saat apel pagi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada hari Senin 12 Oktober 2026 setelah penyerahan dokumen anggaran kepada OPD di hari Jumat 9 Oktober 2026. PJ Sekda menegaskan penyerahan dokumen anggaran harus diikuti langkah konkret dari setiap pimpinan OPD, kepala bidang, kepala seksi, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, bendahara dan staf terkait perlu segera dikoordinasikan agar masing-masing memahami tanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, percepatan pelaksanaan DPA perubahan menjadi perhatian karena pemerintah daerah hanya memiliki waktu sekitar 2 bulan untuk menuntaskan kegiatan tahun anggaran 2026. Meski mendorong percepatan, Yakob mengingatkan agar pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan norma etika serta standar administrasi. OPD tidak boleh mengabaikan prosedur hanya demi mengejar waktu karena dapat menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menargetkan silpa tahun anggaran 2026 dapat ditekankan hingga di bawah 100 miliar rupiah, lebih rendah dibandingkan angka tahun 2025 yang disebut berada pada kisaran 222 miliar rupiah.

Ya, Taman Roa II kebakaran hutan dan lahan di Raja Ampat masih terus terjadi hingga pekan kedua Oktober 2026. Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Raja Ampat, total luasan hutan dan lahan yang habis terbakar mencapai 1.254,26 hektar. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima menerangkan bahwa total kerugian dampak ekonomi akibat kebakaran hutan yang terjadi sejak Juli lalu mencapai lebih dari 200,419 miliar rupiah. Dan jumlah ini terus bertambah karena masih ada sejumlah kawasan yang terbakar dan belum bisa dipadamkan oleh petugas. Angka tersebut berdasarkan kalkulasi komprehensif dari seluruh komponen valuasi dampak ekonomi dan ekologi karhutla yang meliputi kerusakan fisik langsung, kehilangan jasa lingkungan, kerugian bidang pariwisata, pelepasan emisi karbon, serta penanganan darurat oleh pemerintah daerah. Menurut Guntur, penanganan karhutla di Raja Ampat sudah melalui 5 kali tanggap darurat mulai dari Juli hingga Oktober. Masih ada beberapa wilayah yang mengalami karhutla dan belum bisa dipadamkan karena lokasi perbukitan yang sulit dijangkau dan keterbatasan peralatan. Kepala BPBD menambahkan hingga periode kelima tanggap darurat karhutla di Raja Ampat, belum ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Bantuan yang diterima oleh daerah hanya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa selang, baju pelindung, pompa punggung, dan mesin pompa air. BPBD Raja Ampat berharap ada bantuan pemadaman dari udara atau waterbombing untuk menangani lokasi yang sulit dijangkau melalui darat. Per 7 Oktober lalu, luasan karhutla yang belum mampu dipadamkan mencapai 59 hektar yang meliputi Pulau Dayan, Kampung Samate, Kampung Atkari, Hutan Warkesi, dan Hutan Warbayam.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Mm-hmm.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pagi teman Pro 2, masih bersama kami di 96,7 teman terbaik kamu, Pro 2 Sorong. Teman Pro 2, apa kabar kalian di hari Selasa pagi ini di tanggal 13 Oktober 2026? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya penuh semangat untuk menjalani aktivitas pagi ini, teman Pro 2. Senang sekali ya, tentunya Chris masih menemani kalian di pukul 7:05 waktu Indonesia Timur di pagi hari yang masih berkabut ya teman Pro 2. Buat yang lagi menyiapkan sarapan atau lagi menikmati kopi atau teh hangat kalian, atau lagi siap-siap nih berangkat kerja maupun masih santai sama keluarga di rumah, semoga pagi ini juga membawa sukacita untuk kita semua teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk mengucap syukur ya untuk hari yang baru teman Pro 2 ya, di hari Selasa ini. Nah teman Pro 2, memang di saat ini ya pagi ini kota Sorong juga masih diselimuti kabut ya. Hari ini juga mungkin sebagian anak-anak sekolah masih melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah akibat kondisi kabut asap yang memang masih jadi perhatian kita bersama ya. Walaupun puji Tuhan ya, semalam atau kemarin sore itu sudah turun hujan di wilayah kota Sorong dan sekitarnya ya. Tentu kita juga berharap kondisi udara di kota Sorong semakin membaik sehingga anak-anak juga bisa kembali belajar di sekolah dengan aman dan pastinya nyaman, teman Pro 2. Untuk para orang tua juga tetap semangat mendampingi anak-anak belajar dari rumah ya. Memang terkadang ada tantangannya ya mendampingi anak-anak untuk belajar dari rumah. Tetapi dengan kesabaran dan pastinya dukungan keluarga, semoga kegiatan belajar tetap berjalan dengan baik teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan lupa juga untuk jaga kesehatan ya, kurangi aktivitas di luar ruangan jika udara masih berasap, dan perhatikan kondisi anak-anak kalian juga ya dan anggota keluarga lainnya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat kalian yang pagi ini masih santai-santai ya, terus mau bagi-bagi cerita kalian di pagi ini, boleh banget teman Pro 2 berbagi suasana ya di rumah ketika anak-anak atau adik-adik kalian ya mengikuti pembelajaran daring. Apakah suasana jadi lebih rame atau justru orang tua kalian jadi sibuk sekali ya mendampingi adik-adik untuk mengerjakan setiap tugas-tugas sekolah teman Pro 2 ya. Dan tentunya Grace masih menemani kalian sampai selesai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Tetap semangat teman Pro 2, semoga kabut asap ini segera berlalu, udara kita kembali di kota Sorong kembali bersih, dan aktivitas kita semua bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya tetap bersama kami di 96,7 teman terbaik kamu, dan Grace pastinya masih punya banyak informasi menarik dan lagu-lagu yang tidak kalah serunya buat kalian di pagi ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pada pagi ini ya. Tidak terasa sudah pukul 7:36 waktu Indonesia Timur. Tentunya senang sekali bisa menemani pagi kalian, teman Pro 2. By the way, kan pernahkah tidak pikir kalau kebahagiaan itu tidak selalu datang dari hal-hal besar, teman Pro 2. Kadang hal sederhana itu justru buat tong punya pagi terasa lebih baik, lebih indah, lebih good mood ya, Tuan Pro 2. Bangun tidur, terus lihat keluarga dalam keadaan sehat, menikmati sarapan sama keluarga, mendengarkan cerita-cerita lucu ya bersama dengan keluarga, atau menerima sapaan hangat dari seseorang, itu semua mungkin tong lihat kayak biasa saja, kayak rutinitas yang ya sudah hari-hari tong lihat gitu, teman Pro 2. Tapi sebenarnya itu jadi hal yang sangat berharga ya, di tengah berbagai situasi yang kita lagi hadapi saat ini, termasuk kondisi kabut asap yang masih ada di kota Sorong ini. Mari kita juga tetap menghargai hal-hal baik yang masih kita punya ya, teman Pro 2. Mungkin kita belum bisa mengubah semua keadaan, tapi kita bisa pilih untuk tetap bersyukur, jaga kesehatan, kasih perhatian untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, teman, kerabat ya, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, mungkin Chris juga mau tahu nih, satu hal sederhana apa nih yang buat kalian bahagia di pagi hari ini, teman Pro 2. Mungkin karena kamu punya secangkir kopi kah, atau senyuman orang tua kalian di pagi hari ini yang baru kalian lihat lagi ya, setelah berpisah beberapa jam karena tidur ya, teman Pro 2. Atau perhatian dari pasangan kalian, atau karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk kumpul sama keluarga, teman Pro 2 ya. Ya, kalian boleh bagikan cerita kebahagiaan sederhana kalian yang pastinya bisa jadi inspirasi bagi banyak orang di pagi hari ini, teman Pro 2. Bagikan lewat WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873. Pastinya nanti Chris bacakan buat menemani sepada kalian di pagi hari ini. Tentunya selamat menjalani hari Selasa ini, teman Pro 2. Semoga hati kita juga tetap hangat walaupun keadaan di sekitar belum sepenuhnya membaik ya, teman Pro 2.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

96,7 teman Pro 2 ya. Pagi ini Grace lanjutkan dengan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, untuk hari ini teman Pro 2, di hari Selasa 13 Oktober 2026, sejumlah wilayah di Kota Sorong diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius teman Pro 2. Untuk kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 72 hingga 97% bergantung pada wilayah masing-masing. Jadi untuk teman Pro 2 yang akan beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan, jangan lupa menyiapkan payung dan juga jas hujan sebagai antisipasi apabila hujan turun. Jangan lupa juga maskernya teman Pro 2 karena memang masih ada kabut asap teman Pro 2. Selain itu juga mengingat kondisi kabut asap yang menjadi perhatian di Kota Sorong, masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan kondisi udara dan pastinya menjaga kesehatan, terutama anak-anak, lansia dan mereka yang sensitif terhadap paparan asap. Tetap pantau informasi cuaca terbaru ya melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.go.id teman Pro 2 ya, karena kondisi cuaca bisa berubah sewaktu-waktu teman Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Martin, Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi kau ingat eh, pastikan kita mempunyai rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya Ma, maafkan Martin Ma, Martin sapu ya dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong tuh anak mama.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Teman Pro 2.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

96,7 teman Pro 2 ya, di pukul 8 lewat 22 waktu Indonesia Timur. Kali ini ada informasi teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sebanyak 60.177 personil gabungan guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menggencarkan pemadaman serentak lewat jalur darat serta udara demi mencegah meluasnya kobaran api teman Pro 2. Tingkat keberhasilan operasi pemadaman darat rata-rata mencapai lebih dari 80% luas area kebakaran harian. Dari petugas juga masih memadamkan sekitar 639 hektar lahan gambut yang tersebar di 6 provinsi prioritas. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai instruksi Presiden terkait dengan operasi penanggulangan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto yang menyerahkan laporan perkembangan titik api kepada Presiden. Dari pemerintah juga kini menempatkan fokus utama penanganan pada wilayah rawan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Selatan teman Pro 2. 4 provinsi lain ini mencakup Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan juga Kalimantan Selatan sudah menunjukkan perkembangan membaik.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Teman Pro2 kali ini informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tanggung jawab dalam menetapkan biaya jasa transportasi untuk pengantaran makanan dan juga minuman, dan hal ini ditekankan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Beliau menyebutkan bahwa tanggung jawab tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, dan dalam Perpres ini Kemkomdigi berkewenangan mengatur tarif pembiayaan jasa transportasi pengantaran makanan dan juga minuman berbasis platform digital, Teman Pro 2. Dari Wamenkomdigi menjelaskan penyusunan aturan tersebut akan dilakukan secara transparan dan juga berkeadilan, di mana hal ini juga turut mencakup penentuan harga yang dilakukan platform digital dan juga perlindungan bagi pengemudi, Teman Pro 2. Dan menurut Nezar juga pengaturan biaya jasa ini sebagian untuk memastikan pengemudi mendapatkan hak penghasilan yang layak. Selain itu juga ya Teman Pro 2, pengemudi memperoleh perlindungan terhadap resiko dalam menjalankan layanan pengantaran barang dan juga makanan. Lebih lanjut Teman Pro 2, beliau juga menuturkan bahwa aturan tersebut akan tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital. Dan aturan ini sebagai turunan dari kebijakan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu. By the way, ini ada kirim salam ya teman Pro 2 dari teman Pro 2 atas nama Willy ya, yang mau cerita sedikit teman Pro 2. Sepanjang perjalanan dari Kampung Baru menuju kabupaten terpantau kabut asap yang cukup tebal, sampai di beberapa titik jarak pandang sedikit terbatas teman Pro 2. Ini kata si Willy ya, tapi tetap tidak mengurangi sukacita dan semangat di pagi ini untuk melihat senyuman anak-anak murid yang bisa masuk kembali ke sekolah. Karena beberapa waktu lalu kami melaksanakan pembelajaran jarak jauh, meskipun nantinya mereka akan kembali pada metode PJJ lagi karena kondisi udara yang masih belum pulih. Dan dari Kak Willy juga mau request lagu ya teman Pro 2 dari YUI, judulnya Fight, dan lagu ini juga spesial buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kami di pagi ini ya, dimanapun kalian berada dalam aktivitas masing-masing. Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Itu dari Kakak Willy ya, teman Pro 2 yang kirim salam dan juga cerita-cerita sedikit nih tentang perjalanan pagi ini teman Pro 2.